Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: AI for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

0: RTI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

101,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 menanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Program berjaringan dari Pro 2 Jakarta, Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Buat kamu, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: tuh kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

Dan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya, cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi.

0: lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: ada yang pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidget Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: need you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Data ID, menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aci, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produe RRJ para teman terbaik kamu, teman Produe. Di edisi Jaga Malam kali ini kembali lagi bareng aku Echa yang nemenin kamu. Jangan pesan-pesan ya teman Produe, aku nemenin kamu terus di edisi Jaga Malam. Tapi tenang aja, di esok hari aku bakal nemenin kamu di edisi santai siang sampai nanti di sore ceria gitu ya, teman Produe. So, teman Produe, apa kabarnya kamu di hari ini, di weekend kali ini, teman Produe? Ya, akhir pekan ya. Besok udah Senin lagi, udah kembali dengan rutinitas dan lain sebagainya yang sangat penuh huru-hara, teman Produe. Dengan ada aja dramanya. Ya, aku berharap sih di minggu yang baru kita bisa nanganin semua hal yang sekiranya kita ngerasa kayak berat banget gitu, tapi kita ternyata bisa gitu ya. Dan semoga kita diberikan banyak berkat rezeki di minggu yang baru juga, teman Produe ya. So, semangat teman Produe, jangan nganggep hari Senin tuh kayak aduh, ini kenapa tiba-tiba jadi hari Senin lagi? Jangan deh ya teman Produe. Walaupun dari dalam lubuk hatiku yang paling kecil juga kadang-kadang ngerasa kayak kok cepet banget Senin gitu ya. Aku belum ngerasain puas banget sama namanya libur gitu. Cuma ya udah deh teman Produe. Waktu terus berjalan dan waktu nggak akan nungguin kita ya. Jadi semangat teman Produe. Ya kamu bisa menghabiskan malam ini dengan melakukan hal-hal yang belum sempat kamu lakuin teman Produe. Entah mungkin me time atau jalan bareng bestie, bareng keluarga gitu kan teman Produe. Nonton film, main game atau apapun itu teman Produe, selama kamu ada waktu manfaatkan ya teman Produe. Ganti frekuensi kamu ya teman Produe, tetap stay tune terus bareng program Produe RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Pantai Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Sangkapura nomor 23 Jayapura, Taman Pradue. Selamat malam. Jadi pukul 19:27 waktu Indonesia Timur, Taman Pradue ya. Dan aku pengen nemenin kamu dulu dengan info Pradue. So jangan nanti ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus.

Kawan Pro 2, informasi pertama yang pengen aku share untuk pendengar kamu di malam hari ini. Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa daya tarik nostalgia paling kuat dirasakan oleh generasi Z atau Gen Z dalam memilih musik dan konten Teman Pro 2. Menurut siaran Variety pada Jumat lalu, Teman Pro 2, studi berjudul Then Is Now, a study on modern nostalgia, mensurvei 1.800 responden yang terbagi merata di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, serta berasal dari 3 kelompok generasi, yakni Gen X, Millennial, dan Gen Z, Teman Pro 2. Dan penelitian ini ditugaskan oleh Vevo, layanan streaming video musik yang dimiliki oleh Sony Music dan Universal Music Group. Platform tersebut memiliki katalog lagu-lagu era 1980-an, 1990-an hingga 2000-an yang kerap digunakan dalam film maupun serial televisi, baik

0: fiksi maupun non fiksi teman berdua. Kemudian Rob Christens, Executive Vice President of Global Sales Vevo, menekankan bahwa konten dan musik bernuansa nostalgia memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi penonton teman berdua. Misalnya ketika serial baru yang dipenuhi lagu-lagu lawas seperti Stranger Things dari Netflix atau Love Story John F. Kennedy and Caroline Bessette dari FX dirilis, jumlah penayangan video musik terkait di Vevo ikut meningkat juga teman berdua. Konsumen yang datang dari ke Vevo teman berdua karena dorongan nostalgia atau setelah menemukan lagu lama dari film maupun serial TV juga semakin terdorong untuk mencari lebih banyak konten serupa gitu. Nah, studi tersebut menunjukkan tren yang terus berkembang di kalangan Gen Z yang mengadopsi borrowed nostalgia atau nostalgia pinjaman, yaitu kerinduan terhadap suasana dan budaya dari masa yang sebenarnya belum pernah mereka alami secara langsung. Nah, dalam temuan studi itu sebanyak 64% responden Gen Z mengatakan nostalgia ini memiliki pengaruh besar terhadap konten yang mereka nonton. Bahkan 88% Gen Z menyebut nostalgia membuat pengalaman emosional itu terasa lebih mendalam. Nah, siklus nostalgia budaya pop yang sebelumnya berlangsung sekitar 20 hingga 25 tahun kini juga semakin cepat di teman berdua, didorong oleh Gen Z dan milenial muda yang sejak kecil udah tumbuh sebagai generasi digital. Nah, dalam penelitian ini Gen X didefinisikan sebagai kelompok usia 46 sampai 61 tahun, milenial 30 sampai 45 tahun dan Gen Z umur dari 14 sampai 29 tahun teman berdua. Nah, dalam laporan studi ini menyebut bahwa generasi digital ini merindukan pengalaman bersama yang pernah ada sebelum konten bisa diakses secara instan sesuai permintaan teman berdua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kabar duka datang dari

0: Dunia Entertainment Indonesia, teman Mitra 2, komedian Temon Templar dikabarkan meninggal dunia di usia 59 tahun. Dan kabar ini terkonfirmasi dari unggahan Instagram resminya Temon Templar 27. Dalam unggahan tersebut dijelaskan Temon meninggal dunia pada pukul 8.42 waktu Indonesia Barat pada Minggu 12 Juli 2026. Pria yang memiliki nama asli Simpson Rahrameha Ngadang itu dikenal sebagai sosok yang populer berkat sitkom Abdel Temon Bukan Superstar di tahun 2008. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa Temon disemayamkan di Pondok Karya Blok E nomor 42 Pela Mampang, Jakarta Selatan. Ucapan duka cita mengalir dari banyak pihak termasuk salah satunya dari Abdel Akrian, sang lawan main di sitkom populernya Teman Berdua. Selain Abdel, rekan sesama komedian lainnya yang turut merasakan duka mendalam atas meninggalnya Temon adalah Bopak Castello Teman Berdua. Lewat unggahan di Instagram Bopak Castello New, ia mengunggah beberapa foto bersama Temon Teman Berdua. Membahas Teman Berdua profil dari Temon, ia lahir di Jakarta pada 28 Desember 1966 dan tumbuh serta besar di kota Jakarta. Ia menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia sebagai sarjana psikologi, dan ia dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai komedian berkat penampilannya di sitkom Abdel Temon Bukan Superstar. Ia juga sempat membintangi beberapa sinetron seperti Preman Soleh dan Menolak Talak Teman Beradu. Tidak hanya di layar kaca, di layar lebar, sosok Temon juga cukup aktif beradu akting dengan tampil di beberapa film ternama seperti Epen Cupen The Movie, Comic 8, Casino King, serta Warkop DKI Reborn, Jangkrik Boss Part 1, Teman Berdua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Penyanyi sekaligus aktris Ariana Grande keluar dari serial televisi bertajuk American Horror Story musim ke-13 karena jadwal proyek tersebut bentrok dengan tour Eternal Sunshine. Menurut siaran The Hollywood Reporter, Ariana Grande seharusnya bergabung dengan sejumlah pemain lama America's Horror Story, termasuk Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billy Lord, Gabri CDB, Leslie Grossman, dan Jessica Lange, teman berdua. Para pemeran telah melakukan syuting di New York City minggu ini, memerankan kembali karakter subjudul berserial tersebut, teman berdua, Coven dari musim ketiga. Tour album Grande Eternal Sunshine dijadwalkan berakhir pada 23 Agustus di London, Inggris Raya. Meskipun ia merupakan pendatang baru yang diumumkan untuk musim ke-13, Grande sebelumnya pernah bekerja dengan Ryan Murphy, kreator America Horror Story, pada serial Scream Queens pada 2015. Pemenang Grammy ini semakin fokus pada akting dalam beberapa tahun terakhir, antara lain dengan membintangi Wicked and Wicked for Good, Teman Berdua, dan dia juga tampil dalam Poker in Love, film keempat dalam Waralaba Meet the Parents, serta adaptasi animasi karya John M. Chu dari Oh, The Place You'll Go, Teman Berdua. American Horror Story musim ke-13 dijadwalkan tayang pada 24 September di Stadion Televisi Amerika Serikat dan platform Hulu, Teman Berdua. Serial ini juga akan tayang secara internasional melalui platform Disney Plus. Serial tersebut pertama kali ditayangkan pada 2011 dan diisi dengan berbagai tema horor yang populer di negara tersebut seperti penyihir, sirkus keliling, dan hotel berhantu, Teman Berdua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Teman Berdua, Wali Kota New York, Amerika Serikat, Zoran Mamdani membeberkan bahwa penyanyi Taylor Swift telah membayar $160.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,89 miliar untuk bisa mendapatkan izin menggelar pernikahannya, Teman Berdua. Mamdani mengutarakan hal itu dalam sebuah konversi pers yang tidak terkait dengan acara pernikahan Swift, dan ia mengatakan biaya tersebut hanya untuk izin menyelenggarakan pernikahan. Pernikahan Taylor Swift dan Travis Scales menuai protes karena dinilai menggunakan uang pajak untuk pengamanan oleh kepolisian. Menanggapi kritik tersebut, Mamdani mengatakan Swift sudah mengganti biaya kepada kota untuk pengamanan pernikahan oleh Departemen Kepolisian New York yang diperkirakan menelan angka $160.000 Amerika Serikat pada hari H pernikahan dan acara makan malam sehari sebelumnya. Jurnalis di New York mengklarifikasi apakah angka tersebut sudah termasuk biaya lembur bagi Departemen Kepolisian New York, teman Pradua, dan Mamdani menjawab hanya untuk izin pernikahan. Mamdani juga mengatakan bahwa permohonan acara khusus untuk pernikahan tersebut telah disetujui oleh kantor perizinan New York City hanya 2 hari sebelum acara dan bahwa Swift telah menanggung biaya perizinan tersebut, teman Pradua. Laporan media setempat menyebutkan pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce menelan biaya sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 271 triliun rupiah. Pernikahan itu dihadiri oleh sekitar 1000 selebritas dan diadakan di area yang populer Madison Square Garden, Manhattan, New York, sehingga memerlukan penutupan jalan dan pengendalian massa oleh Departemen Kepolisian New York, teman Pradua. Itu dia teman Pradua, beberapa informasi yang bisa aku share untuk mendengar kamu. Jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus teman Pradua.
1: Info Pro 2 FM.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. I've seen the devil dance sunset in every place.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata saat kita memilih karya bangsa sendiri

Balik lagi bareng aku Ica di sini ya, masih nemenin kamu teman beradu. Udah deh pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur teman beradu. Gimana nih teman beradu? Akhir pekan kamu di malam hari ini? Besok udah Senin, udah kembali lagi. Aduh. Semangat terus ya teman beradu. Beradu RRI Jayapura dan aku Ica masih akan terus nemenin kamu. Dan ya seperti biasa teman beradu, karena ini hari Minggu ya teman beradu. Jadi nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, teman beradu, bakalan ada siaran berjaringan nasional Pro Indi, teman beradu. Ya kalau Pro Indi setiap hari Minggu pukul 21 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur nemenin.

kamu, temenin pro 2 ya. Dan lagi 30 menitan ke depan udah di pukul 21 waktu Indonesia Timur, artinya nanti kamu bakalan ditemenin juga sama Pro Indi, teman Pro 2 ya. Pro Indi Nasional, siaran berjaringan dari Sabang sampai Merauke di All Necro Network program 2. Duh, kenapa tiba-tiba jadi gelagap ya caranya teman Pro 2? I don't know. Tapi kayaknya aku kurang atau belum minum kopi deh hari ini. Ya, jujur hari ini aku sama sekali enggak sentuh kopi, teman Pro 2. Pastinya sekali ya, sekali harus minum kopi, tapi enggak tahu kenapa hari ini aku enggak minum kopi, teman Pro 2. Lagi enggak mood sepertinya ngapa-ngapain, teman Pro 2, jujurly aja. Tapi jangan kayak aku ya, teman Pro 2. Kamu harus lebih produktif, teman Pro 2, oke? Aku juga pengen say hi aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pura di malam hari ini, teman Pro 2. Selamat mendengarkan. Aku masih punya lagu-lagu yang keren-keren yang pengen aku share untuk ruang dengar kamu tentunya, teman Pro 2. Jadi aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, teman Pro 2. Nanti bakal ada satu lagu dari Nikila, MMG, Main-Main Gue, teman Pro 2 ya, yang pengen aku hadirkan untuk nemenin kamu di malam hari ini. So, tetap stay tune terus, teman Pro 2.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 lagi 2 menitan, udah di pukul 21 waktu Indonesia Timur, bakalan ada siaran berjaringan nasional Pro Indi, teman Pro 2. Dari pukul 21 sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Aku harap sih kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Pura. Dan pastinya selepas Pro Indi, Pro 2 RRJ Pura bakalan terus nemenin kamu semalaman ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau di jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Pura, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Jaga Malam Weekend sama

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: AI for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Warnanya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya

berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Antas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

0: AI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Ih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I'm like...

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi nih pagi ini. Sepada selamat pagi teman Pro 2 bareng aku Irma, teman Pro 2. Yes, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Lagi semangat-semangat banget nih teman Pro 2 menikmati hari ceria gitu kan. Kalau pagi-pagi tuh harus tetap happy ya. Iya, dan yang pasti selamat beraktivitas aja buat kamu teman Pro 2 yang udah on the way kemanapun itu. Hati-hati di jalan. Hormati sesama pengguna jalan lainnya. Oke, teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Dan selanjutnya bakal ada informasi up to date dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Jangan pindahin frekuensi kamu teman Pro 2 ya. Tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita dengerin lagu dari Maroon 5 teman Pro 2, Payphone, spesial buat teman Pro 2 ya. Selamat pagi.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi dikutip dari rri.co.id. Ini congratulations aja nih buat Spanyol ya. Terkait dengan Piala Dunia 2026, teman Pro 2 nih Spanyol lagi semangat-semangatnya nih, teman Pro 2, untuk apakah bisa mengangkat trofi di tahun 2026, karena memang saingannya banyak banget ya. Saingannya juga keren-keren ya, bukan banyak, keren-keren ya. Oke, teman Pro 2, informasi dikutip dari rri.co.id. Spanyol mengakhiri penantian 16 tahun untuk kembali mencapai semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Belgia pada perempat final kemarin. Kemenangan 2-1, teman Pro 2 memastikan Spanyol menembus 4 besar sejak menjadi juara dunia tahun 2010 ya. Dan yang pasti laga berlangsung ketat sejak awal dengan Spanyol dan Belgia nih saling menekan demi memperebutkan satu tiket menuju babak semifinal. Dan Mikel Oyarzabal membuka keunggulan Spanyol sebelum Belgia berhasil menyamakan kedudukan melalui serangan cepat pada babak kedua pertandingan. Dan teman Pro 2, ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, kedua tim terus meningkatkan tekanan demi mencetak gol penentu kemenangan. Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol setelah mencetak gol pada menit ke-88 melalui penyelesaian akhir yang tenang dan sempurna. Dan gol Merino ini teman Pro 2 memicu selebrasi para pemain dan pendukung Spanyol yang telah menantikan momen bersejarah tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Dan keberhasilan ini tahu gak teman Pro 2? Sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak La Roja menjuarai Piala Dunia edisi 2010 di Afrika Selatan dahulu. Dan setelah meraih gelar juara dunia teman Pro 2, Spanyol ini gagal menembus semifinal dalam 3 edisi Piala Dunia yang berlangsung berikutnya secara beruntun. Dan hasil kali ini menjadi bukti kebangkitan generasi baru Spanyol yang tampil konsisten sepanjang turnamen bergengsi tersebut hingga sekarang. Dan teman Pro 2, Spanyol kini bersiap menghadapi babak semifinal ya. Dan akan berhadapan dengan Prancis, teman Pro 2 ya. Wow, berat juga ya sepertinya ya teman Pro 2. Oke, masih dengan informasi lain nih teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu lagunya Cinta Laura Mikasa featuring Wisnu Santika.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Cinta Laura featuring Wisnu Santika Mikasa ya, teman Pro 2, spesial nih buat kamu teman Pro 2 ya. Dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2 ini tambah seru banget ya. 48 tim bersaing teman Pro 2 ya. Ini tersisa 4 tim teman Pro 2 ya, yang nanti aduh deg-degan juga ya, karena ini tim-tim dunia nih, tim banyak-banyak pendukungnya ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, informasi dikutip dari rri.co.id ini terkait pertandingan Argentina yang kemarin menyingkirkan Swiss 3-1 teman Pro 2. Argentina memastikan tempat pada semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss 3-1 melalui babak extra time. Kemenangan dramatis tersebut membawa Argentina melanjutkan perjuangan mempertahankan gelar juara dunia sekaligus menantang Inggris pada semifinal. Argentina langsung menekan sejak awal melalui serangan terorganisasi ke pertahanan Swiss. Dan Alexis Mat Alister membuka keunggulan Argentina pada menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Lionel Messi. Swiss bangkit setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Dandoye di menit ke-67 dan gol tersebut memaksa pertandingan kembali berlangsung terbuka hingga waktu normal. Kedua tim terus saling menekan namun skor 1-1 tetap bertahan sampai wasit meniup peluit panjang babak kedua. Hasil imbang memaksa pertandingan dilanjutkan menuju extra time sesuai regulasi fase gugur Piala Dunia 2026 yang berlaku resmi. Tekanan terhadap Swiss bertambah setelah mereka kehilangan Brill Embolo akibat kartu merah pada penghujung waktu normal. Keunggulan pemain dimanfaatkan Argentina untuk meningkatkan tekanan sehingga pertahanan Swiss semakin sulit mengembang dan permainan sepanjang babak tambahan berlangsung ya. Argentina akhirnya memimpin melalui gol indah Julian Alvarez pada menit ke-112 setelah melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang. Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan 3-1 pada menit ke-120 tambahan 1 menit setelah memanfaatkan bola muntah. Dan sepanjang laga teman Pro 2, Argentina tampil lebih efektif memanfaatkan peluang meski Swiss memperlihatkan organisasi pemain yang sangat disiplin. Pengalaman pemain senior dan kontribusi pemain muda kembali menjadi kekuatan utama Argentina dalam laga penting tersebut. Dan teman Pro 2, kemenangan tersebut membawa Argentina akan menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung sangat sengit karena sama-sama banyak pendukungnya ya, dan banyak pemain-pemain yang keren banget ya di kedua negara tersebut. Teman Pro 2 masih dengan informasi seputar Piala Dunia. Kita dengerin lagu dari Justin Bieber yang nanti akan menjadi penampil juga di ajang Piala Dunia ya. Beauty and the Beast special buat kamu biar tambah semangat. Justin Bieber.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, lagu dari Justin Bieber featuring siapa ya, Beauty and the Beast ini, Nicki Minaj. Keren banget lagunya ya, biar tambah semangat aja teman Pro 2. Informasi seputar Piala Dunia teman Pro 2 terakhir ya. Babak semifinal Piala Dunia 2026 resmi mempertemukan 4 negara elit. Setelah seluruh pertandingan perempat final berakhir dengan sengit ya teman Pro 2, Argentina, Inggris, Prancis dan Spanyol memastikan tempat 4 besar sekaligus menjaga peluang meraih trofi paling bergengsi di dunia. Pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2026 di Dallas Stadium dan Atlanta Stadium. Prancis dijadwalkan menghadapi Spanyol, sedangkan Inggris menantang Argentina untuk memperebutkan tiket menuju partai puncak. Teman Pro 2, Prancis melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Maroko dengan kemenangan meyakinkan berkat permainan disiplin serta efektivitas penyelesaian akhir. Sementara itu Spanyol memastikan tempat 4 besar seusai mengalahkan Belgia melalui pertandingan yang ketat yang berlangsung hingga peluit akhir teman Pro 2. Inggris menjadi semifinalis berikutnya setelah menundukkan Norwegia 2-1 melalui babak extra time di Hard Rock Stadium Miami. Argentina melengkapi daftar semifinalis seusai mengalahkan Swiss 3-1 teman Pro 2. Dan tentu aja teman Pro 2, semifinal kali ini mempertemukan 4 kekuatan utama sepak bola dunia. 4 negara tersebut tampil konsisten sejak fase grup hingga gugur. Inggris dan Argentina lolos melalui laga yang penuh drama, sedangkan Prancis serta Spanyol tampil lebih meyakinkan sepanjang turnamen. Dan keempat semifinalis juga dihuni deretan bintang seperti Lionel Messi, Bellingham, Kylian Mbappe, serta Lamine Yamal. Kehadiran para pemain tersebut diperkirakan menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi dan menarik perhatian pencinta sepak bola dunia. Dan babak semifinal diprediksi berlangsung sengit ya, ini bukan sengit, sengit banget lah ya teman Pro 2 ya, karena seluruh tim memiliki pengalaman serta kualitas untuk mengangkat trofi juara dunia 2026. Dan persaingan menuju final akan ditentukan oleh konsistensi permainan, efektivitas serangan, serta kemampuan menghadapi tekanan pada laga penentuan nanti teman Pro 2 ya. Oke, demikian teman Pro 2 informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita akan menjadi saksi ya sejarah yang keren banget ini teman Pro 2 ya. Siapakah yang akan mengangkat trofi di Piala Dunia 2026? Apakah Prancis? Apakah Spanyol? Apakah Inggris? Atau tetap Argentina?
1: I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

Info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2, informasi yang pertama, Gubernur Papua Matius Fakhiri mengusulkan pengalihan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua menjadi ASN Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ulasan usulan, yang maksud kami usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto di Jakarta sebagai upaya mengoptimalkan jumlah aparatur sipil yang dinilai cukup besar di pemerintah Provinsi Papua. Menurut Fakhiri, pengalihan ASN dapat sekaligus mendukung kebutuhan pelayanan keimigrasian dan permasyarakatan di wilayah timur Indonesia. Pembahasan juga mencakup perluasan kesempatan bagi putra-putri asli Papua untuk berkarir dan menduduki jabatan strategis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Fakhiri mengatakan, Menteri Agus Andrianto menyambut positif usulan tersebut dan pemerintah Provinsi Papua berharap pembahasan dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat pelayanan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi sumber daya manusia di Papua. Masih dengan informasi Pro 2 pagi, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua mendorong perluasan layanan telekomunikasi ke wilayah yang masih mengalami keterbatasan cakupan sinyal melalui kolaborasi dengan Telkomsel. Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen mengatakan kerjasama dengan sektor usaha diperlukan untuk mempercepat pemerataan layanan digital di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya akses telekomunikasi dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, GM Government Account Management Telkomsel, Oktrima Gandini, mengatakan sekitar 95% masyarakat Papua menggunakan layanan Telkomsel. Selain penguatan konektivitas, Telkomsel juga menawarkan pengembangan platform digital untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial. Informasi Pro 2 pagi, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2. Informasi terakhir, Persipura Jayapura kini menghadapi situasi musim baru 2026-2027 yang tak mudah dan sulit, mulai dari sanksi tanpa penonton di putaran pertama hingga menjaga identitas Persipura Jayapura sebagai klub kebanggaan masyarakat Papua. Manajer Persipura Owen Rahadian mengungkapkan timnya musim ini bermain tanpa kehadiran supporter berdampak finansial yang cukup besar bagi klub. Namun ia memiliki beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan. Salah satunya memainkan pertandingan kandang di Pulau Jawa. Menurutnya secara operasional dapat mengurangi beban biaya klub, namun berdasarkan regulasi yang berlaku, keputusan tersebut juga berpotensi membuat Persipura memulai kompetisi dengan pengurangan 1 poin. Keputusan tersebut bukan hal yang sederhana, namun ada sejumlah keputusan melalui pertimbangan finansial, kompetitif, maupun adanya tanggung jawab terhadap identitas Persipura sebagai kebanggaan masyarakat Papua. Ia mengaku saat ini manajemen masih mengkaji seluruh aspek secara matang sebelum mengambil keputusan terbaik bagi klub. Di mana apapun keputusan nantinya diambil, satu hal yang pasti, seluruh pertimbangannya didasarkan pada kepentingan jangka panjang Persipura, bukan kepentingan sesaat. Owen berharap seluruh keluarga besar Persipura dapat terus memberikan doa, masukan, dukungan di tengah tantangan yang ada. Pasalnya, Owen meyakini adanya kebersamaan akan menjadi kekuatan besar untuk membawa Persipura ke depan. Itu teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, dan aku Irma masih terus menemani kamu sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: FM.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebues, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebues dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya.
1: 1, 2, 3. Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.